Kahwi sa Elektra, Lihwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikin li Chabil, Kakarero, Kotskog, Sakut, Hwal Kubenakem, Jim sa Elektra.

Kuya sa Elektra, Lihwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Kotskog, Sakut, Hwal Kubenakem, Kim sa Elektra.